89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, sebuah berita yang sempat viral ya, di mana pria kelahiran Israel dan berwarga negaraan Lithuania ditengarai sebagai pemilik akun sebuah media sosial ya, dideportasi oleh petugas imigrasi. Diketahui BR yang merupakan warga negara Lithuania itu memiliki dan pembuat konten kreator berbayar serta terlibat dalam pemasaran digital The Bali Dream. The Bali Dream merupakan agen perjalanan yang menawarkan jasa perencanaan perjalanan bulan madu serta pengurusan visa bagi pemegang paspor Israel. Petugas imigrasi kemudian melakukan penelusuran atas informasi yang beredar di media sosial. Unggahan tersebut menyebutkan bahwa ada indikasi keterlibatan dua mantan anggota militer Israel dalam pengelolaan agen perjalanan di Bali. Dan menurut Gubernur Bali, pengecekan dan penindakan atas kasus ini merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, khususnya keimigrasian. Karena pemerintah daerah tidak memiliki sistem untuk melakukan pengecekan lebih lanjut terkait pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing, selain itu juga tidak memiliki kewenangan.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Halo sayang, aku Kak.
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
3: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, terima kasih untuk pagi hari ini yang sudah bergabung di program Rock and Breakfast. Tetap setia. Di program selanjutnya akan ada informasi dan tip hanya di 89,4 FM Suara Sinari.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari. Informasi dan tips saatnya untuk pencinta Suara Sinari simak di edisi hari ini di hari Kamis 20 Agustus 2026. Sampai di jam 11 siang nanti. Dan tentunya saya Dika Tama yang masih tetap setia menemani pencinta Suara Sinari.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari, di program informasi dan tips di edisi kita hari ini di hari Kamis di tanggal 20 Agustus, masih bersama saya Dika Tama sampai di jam 11 siang nanti. Pencinta Suara Sinari, kesadaran masyarakat terhadap penyakit autoimun pada saat ini masih tergolong rendah ya, sebab gejalanya yang bervariasi dan menyerupai beragam penyakit lainnya, sehingga diperlukan edukasi untuk menanamkan pemahaman yang baik tentang penyakit ini. Dan berseliweran juga mengenai mitos atau fakta yang pencinta Suara Sinari yang terkadang semakin membuat simpang siur ya tentang kebenaran dan juga tentang bagaimana sih sebenarnya autoimun ini. Bahwa autoimun itu terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan sendiri akibat kegagalan mekanisme toleransi imun. Jadi imun sistem kita atau antibodi kita itu melawan benda asing yang masuk ke tubuh, tetapi karena sistem kita error, ya, hang, antibodi itu justru menyerang tubuh kita sendiri. Ini kan menjadi berbahaya ya. Jadi kayak musuh dalam selimut istilahnya. Ya sama kayak di pertemanan atau mungkin di tempat kerja ya, ada musuh dalam selimut. Nah, ada beberapa mitos dan fakta yang akan dihadirkan untuk pencinta Suara Sinari di intip kita kali ini. Jadi untuk itu pastikan tetap setia sampai di jam 11 siang nanti.

89,4 FM Suara Sunari. Untuk menghibur hati yang sedang luka, rangkaian kata-kata pastinya ya. Baik pencinta Suara Sunari, masih di program informasi dan tips, saya Dika Tamba yang masih menemani. Kita kembali ke informasi kita tentang mitos dan fakta seputar autoimun. Mitos atau fakta, autoimun hanya menyerang satu organ tubuh. Penjelasannya pencinta Suara Sunari, penyakit autoimun ini bukan satu jenis penyakit dengan gejala yang seragam ya. Dan terdapat lebih dari 100 jenis penyakit autoimun yang telah dikenali dan gangguannya dapat mengenai berbagai organ. Semua organ tubuh kita, baik otak maupun sistem pencernaan, sistem tiroid, saraf dan yang lainnya. Secara umum, penyakit autoimun itu terbagi menjadi dua kelompok, yakni organ spesifik dan sistemik. Pada organ spesifik, terutama menyerang satu organ tertentu. Sedangkan sistemik, seperti lupus itu dapat mempengaruhi banyak organ sekaligus. Jadi, pencinta Suara Sunari, selain masih ada banyak jenis penyakit autoimun lainnya juga. Namun perlu dipahami bahwa penyakit ini bukanlah penyakit menular.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, mitos berikutnya, gejala autoimun pada setiap orang sama. Mitos atau fakta? Karena organ yang terdampak bisa berbeda, gejala autoimun pun tidak selalu sama pada setiap orang. Ya. Jadi nyeri atau masalah pada sendi, kelelahan, terus gangguan kulit, gangguan pencernaan, hingga kecemasan dan depresi sebagai jumlah keluhan yang dapat muncul. Nah, gejala dapat berupa yang lainnya juga tergantung dari organ tubuh yang diserang pencinta Suara Sinari. Jadi tidak semua gejala itu sama pada setiap orang. Ini faktanya. Dan nanti akan kita lanjutkan lagi kebersamaan kita tentang informasi kita tentang fakta atau mitos tentang autoimun. Tetap simak informasinya. Hanya di Intips Suara Sinari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, masih di program informasi dan tips, dan tentunya kita kembali lagi akan informasikan mitos atau fakta seputar autoimun. Berikutnya ada stres dan emosi yang dipendam menyebabkan autoimun. Ini stres atau fakta ya? Ya, disinilah bahwa anggapan yang perlu diluruskan ya. Sampai saat ini penyakit autoimun tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu penyebab. Autoimun merupakan hasil interaksi faktor genetik, regulasi sistem imun, dan pencetus dari lingkungan. Jadi stres berkepanjangan memang termasuk faktor yang dapat memicu gangguan regulasi imun, terutama pada orang yang memiliki kerentanan tertentu. Selain itu, gangguan regulasi imun, pola makan yang buruk, kelelahan kronik, kurang olahraga, polusi, paparan bahan kimia, serta infeksi tertentu sebagai faktor lingkungan yang juga dapat berperan. Faktor genetik membuat seseorang lebih rentan. Jadi, seseorang terkena autoimun hanya karena terlalu sering stres atau memendam emosi tentu terlalu menyederhanakan ya. Namun, mengelola stres tetap penting karena kondisi emosional yang buruk dapat menjadi salah satu penyetus yang membuat penyakit lebih mudah kambuh. Atau dalam bahasa umumnya disebut dengan flare.

penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari. Mitos berikutnya atau faktakah ini, autoimun bisa sembuh? Apakah penyakit autoimun dapat benar-benar hilang? Dokter menjelaskan bahwa pada umumnya autoimun ditujukan untuk dikontrol hingga mencapai kondisi remisi, bukan dinyatakan sembuh begitu saja. Dan apakah bisa sembuh? Pada umumnya penyakit autoimun dapat dikontrol dan dikendalikan dengan baik. Pasien tetap perlu menjalani pengobatan dan menjaga pola hidup, ya, termasuk cukup istirahat, konsumsi makanan yang bergizi seimbang, berolahraga, serta bisa mengenali faktor pencetus yang perlu dihindari. Dan boleh dikatakan pencinta Suara Sinari bahwa penyakit autoimun tidak bisa disembuhkan tetapi bisa dikontrol, dan tidak perlu merasa sendirian dalam menghadapi, karena dukungan keluarga dan juga orang-orang sekitar itu akan sangat membantu. Sekali lagi, penyakit autoimun tidak menular.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: ...89,4 FM Suara Saudari. Informasi valuta asing hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. 1 yen 112 rupiah, 1 dolar Australia 12.682 rupiah, 1 dolar Singapura 14.048 rupiah, 1 pound sterling 24.312 rupiah, 1 euro 20.797 rupiah, dan 1 dolar Amerika 17.933 rupiah. Demikian informasi valuta asing hari ini, Kamis 20 Agustus 2026.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, informasi dan lagu sudah dihadirkan. Dan nantikan di jam 11 siang nanti kembali akan hadir lagu untuk menemani pencinta Suara Sunari di program Sweet Memories. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

89 Kemampan FM Suara Sunari. Halo, selamat siang pecinta Suara Sunari. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara ya siang hari ini untuk edisi hari Kamis di tanggal 20 Agustus tahun 2026 ya. Tentu di program Sweet Memories seperti biasa dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang ya pecinta Suara Sunari. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung atau untuk Anda yang ingin request lagu, silahkan langsung bisa bergabung di sosial media kami di Suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Sweet Memories, Suara Zunari.

89,9 Kemapada FM, suara sinari closer to me yang sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda ya. Pecinta suara sinari, semangat beraktivitas di siang hari ini karena ada Tiara yang bakal nemenin sampai nanti di jam 1 seperti biasa dengan informasi tentang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi, serta nanti di session yang kedua kita akan bahas ramalan zodiak seperti biasa ya. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung atau untuk Anda yang ingin request lagu favoritnya mungkin di program Sweet Memories, silahkan seperti biasa Anda bisa bergabung bersama Tiara, bisa langsung kirim pesan di WhatsApp kami di 087-773-331-894 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami ya, di Suara Sunari.

0: I'd like to thank Guido, the orchestra, my band, and the vocalist. Everybody stand up, take a bow. My group
1: of 89, Yamamad FM, Suara Sunari. Satu lagu dari Lionel Richie, Say You, Say Me. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda juga untuk edisi hari ini. Lagunya spesial pula, Tiara Putar untuk yang sudah request. Terima kasih, ada Bapak Wayan Tirtayasa dari Buana Raya sana. Terima kasih sudah monitor siang hari ini ya. Oke, pecinta Surat Sinari, seperti biasa kita bahas peristiwa atau peringatan penting apa ya di tanggal 20 Agustus. Ternyata hari ini 20 Agustus itu diperingati sebagai Hari Nyamuk Sedunia. Hari ini kita memperingati penemuan dari Sir Ronald Ross di tahun 1897 bahwa penemuan itu menyatakan bahwa nyamuk bisa menularkan malaria. Kemudian hari ini 20 Agustus juga diperingati sebagai Hari Santo Stephen di Hungaria sana. Ini adalah hari libur nasional di Hungaria untuk memperingati pendiri negara tersebut, pecinta Surat Sinari ya. Kemudian kira-kira ada peristiwa apa lagi ya di tahun-tahun sebelumnya? Nanti kita akan bahas satu persatu, jadi jangan kemana-mana.

0: Dek. Nanti nyoma lari, Dek.
1: Nawang. Kenapa ya jadi nyoma lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek. Mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada di buka di door, Dek. Tau lagi.
1: Sandru pada ini sunrise, yang mikirin.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih. Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijin,
0: KPID Bali.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sunori.

89,4 FM, suara Sunari, One Call Away juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini ya. Oke, pecinta suara Sunari, mari kita lanjutkan kembali dengan pembahasan kita di sesi yang pertama program Sweet Memories ya. 20 Agustus ini adalah hari ke-232 dalam kalender Gregorian atau hari ke-233 dalam tahun Kabisat. Ada banyak sekali peristiwa yang pernah terjadi, pecinta suara Sunari, khususnya di tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi kita akan bahas dari tahun 2000-an aja kali ya. Oke, kita langsung lanjut pecinta suara Sunari. Kita mulai dari tahun 2003. Di tahun 2003 ada peristiwa pembangunan jembatan Suramadu. Ini adalah jembatan terpanjang di Indonesia ya, pecinta suara Sunari. Tepat di tanggal 20 Agustus 2003, jembatan Suramadu diresmikan.

0: lebih sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

89,4 FM, suara sinari everybody heard. Jika sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda ya. Terima kasih juga pecinta suara sinari ini, ada Ibu Sonya di Denpasar yang sudah menyimak. Terima kasih, selamat beraktivitas juga di siang hari ini ya. Oke, pecinta suara sinari, kita lanjut lagi ya. Masih ada dua peristiwa lain di tanggal 20 Agustus pecinta suara sinari. Kita langsung ke tahun berikutnya, tahun 2022. Ada seorang jurnalis dan juga aktivis politik di Rusia sana ya, namanya adalah Daria Dugina. Jadi di tanggal 20 Agustus tahun 2022 kemarin, Daria Dugina telah dibunuh dengan bom mobil pecinta suara sinari di Rusia sana, di mana dalam peristiwa tersebut Vladimir Putin akhirnya memberikan ordo kemerdekaan secara anumerta kepada Daria Dugina. Kemudian di tahun 2023 ada penutupan Piala Dunia Wanita FIFA 2023 bagian final yang dilaksanakan di Stadion Australia Sydney, pecinta suara sinari, di mana dalam final ini Spanyol yang keluar sebagai juara, gelar juara pertama kalinya bagi Spanyol, yang mana di tahun itu Spanyol berhasil mengalahkan Inggris dengan skor 1-0, pecinta suara sinari.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Sweet Memories, Suara Zunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Sweet Memory. Suara Sumeri.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Sweet memories, suara Zunari.

89 Kama Pada Film Suara Sineri, pecinta Suara Sineri. Tentunya masih di program Sweet Memories untuk siang hari ini ya. Mohon maaf tadi Tiara sempat menghilang dulu sebentar, tapi Tiara sudah kembali ke lagi ya. Tadi juga sudah Tiara putarkan lagu-lagu requestan yang sudah masuk pecinta Suara Sineri. Tadi ada Mojoro Koming, Didah Ume yang request lagunya Julio, tadi juga sudah meluncur. Kemudian ada Nang Eka dari BTN Sanggulan Kedari Tabanan yang juga sudah request lagu Juli, juga sudah meluncur. Kemudian ada Deku juga yang tadi sempat request lagu Mayumi Itsuwa, juga sudah meluncur ya pecinta Suara Sineri. Oke, satu lagi nih pecinta Suara Sineri, ini ada Bapak Darmejane dari Pulau Moyo, katanya sedang berulang tahun hari ini, jadi mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada diri sendiri dengan ucapan terima kasih sudah sampai di saat ini, masih diberikan kesempatan untuk menikmati dunia beserta isinya. Terus kirim salam juga buat cucunya, untuk Krishna yang juga ulang tahun hari ini, yang sedang mengikuti pendidikan PNS. Semoga panjang umur dan tetap sehat selalu dan sukses ke depannya. Yeay. Oke, katanya hari ulang tahunnya sama gitu, sama kayak cucunya ya. Baiklah pecinta Suara Sineri, terima kasih banyak. Kita lanjut, seperti biasa kita akan bahas ramalan zodiak untuk edisi hari ini ya. Dan hari ini kita akan bahas soal asmaranya. Jadi langsung kita mulai. Untuk zodiak Aries, komunikasi terbuka itu akan membuat hubungan Anda dengan pasangan jadi lebih nyaman ya. Kemudian untuk zodiak Taurus, perhatian sederhana ternyata bisa mempererat hubungan Anda dan juga pasangan loh. Kemudian untuk zodiak Gemini, jangan buru-buru mengambil kesimpulan, ngobrol dulu mungkin sama pasangan ya. Kemudian untuk zodiak Cancer, percakapan dari hati ke hati itu akan membawa ketenangan antara Anda dan juga pasangan Anda. Kemudian untuk zodiak Leo, untuk asmaranya hari ini ada kemungkinan untuk mendapat perhatian manis dari pasangan Anda. Dan untuk zodiak Virgo, berikan ruang untuk pasangan atau orang terdekat Anda. Jika memang dia ingin cerita, dengarkan. Tapi kalau enggak, jangan dipaksa. Oke? Okay?

94 FM, suara senari just the way you are, juga sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda ya. Oke, pecinta suara senari, kita lanjut lagi ke ramalan zodiak berikutnya. Kita masih bahas soal asmaranya ya. Ke zodiak Libra, asmara Libra hari ini katanya sih lebih terasa hangat daripada biasanya. Kemudian untuk asmara zodiak Scorpio, jangan terlalu lama menyimpan perasaan. Sepertinya Scorpio disuruh untuk berani mengungkapkan perasaannya ya. Kemudian untuk zodiak Sagittarius, suasana hubungan lebih menyenangkan hari ini. Kemudian untuk zodiak Capricorn, pecinta surat sendiri, Capricorn hari ini perhatian kecil kamu ternyata bisa bermakna besar bagi pasangan Anda. Wow. Kemudian untuk zodiak Aquarius, katanya hari ini disuruh menghindari ego dalam komunikasi ya. Dan yang terakhir, asmara dari zodiak Pisces, katanya kabar dari seseorang bisa bikin hati Pisces jadi lebih hangat hari ini. Kira-kira kabar dari siapa tuh Pisces? Oke, sudah semua tiada baca ramalan zodiak dari semuanya 12 zodiak ya, khusus di bagian asmaranya. Sudah selesai tiada baca untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak pecinta Surah Sineri. Dan berhubung gak kerasa juga karena waktunya sudah hampir jam 1, maka Tiara pun sekalian pamit undur diri ya. Terima kasih banyak pecinta Surat Sinari untuk Anda yang sudah bergabung bersama Tiara, baik di WhatsApp maupun di Facebook. Terima kasih. Di Facebook ada Oka Mulyarta di Padang Sambian, ada Bawaisel di Samplangan Gianyar, ada Jero Gede di Beten Biu di Kebo Iwo Utara dan Pasar, kemudian ada Madehendra di Tabanan, ada juga Yan Sutamo dari Mengui, De Apong di Tegak Klungkung, ada Nyoman Sukedane, Juragan Serombotan Sesetan, ada juga Bapak Wayan Brate di Batu Bulan, ada Wayan Siaje di Mas Ubud, ada Pak Yandi Sukarata, ada juga Ibu Koming Suwarti di Sibang Kaje, Cogus Permana di Sukawati, serta Pak Wayan Nayo di seputaran Pedungan. Terima kasih sudah ikut komen-komen di Facebook kami di Suara Sunari. Baiklah, pecinta Suara Sunari, Tiara pamit undur diri ya. Selamat siang semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda untuk edisi hari ini. Dan jangan kemana-mana, jangan digeser channel radionya, karena setelah ini Anda akan dilanjut mendengarkan program Klik Lagu-lagu Indonesia Kenangan dari jam 1 sampai nanti di jam 3 sore. Oke, Tiara pamit undur diri. Selamat siang semuanya. Dadah.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sungai.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di Radio Kesayangan.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Seneri di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5.

89,4 FM Suara Sunyari dari Lantai 2 Kawasan Nuspratman, 28 Denpasar, Bali. Selamat sore pecinta Suara Sunyari, semangat kembali sore hari ini dalam Country Special. Bareng Mei Antari di sini seperti biasa tuntas di jam 5 sore nanti, silakan atensi ke via Facebook Suara Sunyari dan WhatsApp di 087-773-33189.

0: Country Special Suara Sunari.
1: Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari baru saja hadir Sis My Girl ya, satu nomor milik dari Billy Chilman, penyanyi musik country Amerika yang dirilis pada tahun 2001 ya lagunya, dan ini menjadi salah satu track dalam album studio kedua Billy Chilman yang bertajuk Dare to Dream. Oke, sudah hadir untuk Anda semua. Lagu ini adalah pengusung genre musik country pop yang direkam saat Billy Chilman masih berada di awal masa karirnya sebagai penyanyi cilik yang berbakat. Kita sudah melangkah di menit 26 lepas dari jam 3 sore. Saat ini semangat mengucapkan untuk yang masih disibuk melarangkan aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi dewi hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Kita lanjutkan Country Special Too Many Lovers Special untuk Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta, Suara Sendiri Good Bless Texas sudah hadir untuk Anda ya. Little Texas, grup musik country asal Amerika Serikat yang didirikan di Nashville, Tennessee pada tahun 1988, di mana mereka ini merupakan salah satu band country paling populer pada awal era 1990-an ya, dengan gaya musik yang memadukan unsur country modern dan juga classic rock. Oke, ada anggotanya Porter Howell, gitar utama dan vokalis utama. Kemudian Danny O'Brien, itu gitar ritme dan vokal latar. Duane Propors, bass dan vokal latar. Ada Dale Gray pada drumnya. Dan mantan anggota ada Tim Rushlow, vokalis utama awal. Dan Brady Shield pada keyboardnya. Mereka ini merilis album pertama bertajuk First Time for Everything pada tahun 1992 di bawah label Warner Bros. Record. Dan album kedua mereka yang bertajuk Big Time di tahun 1993 itu meraih sertifikasi multi-platinum dari RIAA. Album ketiga Kick a Little di tahun 1994 juga sukses besar dan meraih sertifikasi platinum. Ya, band ini pernah mendapatkan 3 nominasi di ajang penghargaan bergengsi Grammy Award. Dan setelah sempat vakum serta berpisah pada akhir 90-an hingga tahun 2003, band ini akhirnya memutuskan untuk reuni kembali ya. Dan pastinya pecinta suara sendiri, lagu ikonik yang menjadi ciri khas utama mereka adalah Gold Blazers Texas yang baru saja kita simak bersama. Kemudian ada lagu What Might Have Been, itu adalah lagu balada romantis yang sangat sukses di pasaran. Dan ada satu single bertajuk My Love, ini single yang berhasil menduduki posisi nomor 1 ya di tangga lagu Billboard Hot Country. Dan ada Kick a Little, lagu yang bertempo cepat yang menjadi salah satu hit besar dari Little Texas. Oke, kita lanjut lagi pecinta suara sunari yang pasti masih bareng May di sini untuk Country Special.

0: dari Wings Food.
1: Country Special by Suara Sonari. Lady.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Country Special, suara Sunarin.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri. Kita lanjut lagi masih dalam country special, masih cukup panjang ya, satu jam ke depan lagi sampai tuntas jam 5 sore bareng Mei di sini. Semangat Mei ucapkan untuk yang sibuk aktivitas, yang lagi nunggu juga hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Baru saja hadir satu nomor dari miliknya Willie Nelson, seorang legenda musik, penulis lagu, gitaris, ikon budaya, dan aktivis asal Amerika Serikat yang lahir pada 29 April 1933. Dan dia merupakan salah satu pelopor utama gerakan Outlaw Country pada akhir tahun 1960-an, sebuah subgenre yang mendobrak aturan industri musik Nashville yang kaku ya. Oke, sebelum terkenal sebagai penyanyi, ia menulis lagu-lagu hit untuk musisi lain, seperti lagu legendaris Crazy yang dinyanyikan oleh Patsy Cline. Kesuksesan besarnya itu diraih lewat album ikonik seperti Shotgun Willie di tahun 1973, Red High and Stranger di tahun 1975, dan Stardust di 1978. Terkenal dengan suara vokal yang santai, lirik yang puitis, serta petikan gitar senar nilon khasnya yang bernama Trigger. Oke, sudah hadir untuk Anda yang pastinya tetap semangat juga. Buat yang lagi beraktivitas, semoga berjalan dengan lancar, yang sedang menunggu Bob Dylan Special menanda.

penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Sunari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Ya, 89,4 FM, suara seniari pecinta, suara seniari country special masih hadir. Kita ngaruhan dengan Anda. Satu nomor dari miliknya Dallas Maid sudah hadir ya. Seorang penyanyi dan juga penulis lagu asal Kanada yang terkenal karena kesuksesannya berkarir di dua genre musik yang berbeda ya, yaitu sebagai vokalis band hard rock Devil dan sebagai solois musik country yang sukses. Ya, Dallas Henry Schmidt sudah hadir untuk Anda. Dan untuk karir rocknya, ia memulai debutnya sebagai vokalis utama band alt-rock post-rock bernama Devil yang terkenal lewat lagu hit mereka Wasting My Time pada tahun 2001. Kemudian transisi ke country ya, pada tahun 2011 ia beralih ke jalur solo musik country dengan merilis single debut Somebody Somewhere. Dengan label musiknya yang berada di bawah naungan label Big Loud Records. Dan tentunya Dallas Maid ini memegang rekor sebagai artis pria Kanada dengan lagu nomor 1 terbanyak di tangga lagu Billboard Canada Country dengan total 11 lagu nomor 1. Melalui album Side Effects, ia menjadi penyanyi country Kanada pertama di era Nielsen BDS yang mencetak 4 single nomor 1 berturut-turut dari satu album ya. Dan ia telah memenangkan juga berbagai penghargaan bergengsi termasuk 2 Juno Awards dan 3 kali berturut-turut memenangkan Entertainer of the Year di CCMA Canadian Country Music Association Award. Pada tahun 2023, ia mencetak pencapaian internasional penting dengan tampil perdana di panggung legendaris Grand Ole Opry di Nashville. Baik, pecinta suara seniari. Melangkah di menit ke-35 ya, lepas dari jam 4 saat ini. Yang masih hadir bareng May di sini nggak tuntas di jam 5 sore nanti. Country Special, David Nile untuk Anda.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Country Special Suara Sunari.

89.4 FM Suara Sendiri Tuntas sampai di sini untuk Country Special. Terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, sesaat lagi Sweet Sunset akan hadir ya. Tetap setia di 89.4 FM Suara Sendiri.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Dari Supratman 284 dan Pasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sendiri, semangatkan kembali suasana sore hari Anda dalam Sweet Sunset ya. Bareng Mei antari di sini hingga jam 7 malam, single-single disco dan reggae hadir untuk Anda dengan rangkaian informasi dunia olahraga.

Iya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari Under Control sudah di untuk Anda ya. Dan pastinya rangkaian informasi dunia olahraga siap mengudara untuk Anda. Arsenal akan menjamu Coventry City dalam pertandingan pertama Liga Inggris musim ini. Michael Arteta lebih sering menang saat beradu taktik dengan Frank Lampard. Di Emirates Stadium, Arsenal vs Coventry City digelar. Laga itu akan berlangsung pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan dalam catatan Transmark, Arteta dalam dan juga Lampard itu sudah berhadapan 6 kali. Hasilnya Arteta menang 4 kali, imbang sekali dan Lampard menang sekali. Arteta menjalani duel dengan Lampard bersama dengan Arsenal. Sementara itu Lampard menghadapi Arteta bersama dengan dua tim, yakni 5 kali bersama Chelsea dan sekali bersama Everton. Arsenal besutan Arteta mencatatkan gol ke gawang tim asuhan Lampard sebanyak 16 kali. Sebaliknya, tim asuhan Lampard bisa membobol gawang tim arahan Arteta sebanyak 8 kali. Dan pada pertandingan terakhir, Arteta mampu memetik kemenangan atas Lampard dengan skor 3-1. Pada 2 Mei 2023, Arsenal menang 3-1 atas Chelsea di Liga Inggris. Dan hasil lengkap duel Arteta tentunya bisa dilihat ya, di mana Arsenal 1-2 melawan Chelsea di Premier League 29 Desember 2019. Selanjutnya ada Chelsea dengan Arsenal 2-2. Arsenal 2-1 melawan Chelsea. Arsenal menang 3-1 Chelsea. Kemudian Arsenal dengan Everton 5-1. Arsenal dan Chelsea di Premier League 2 Mei 2023 dengan skor 3-1.

0: Dek, naon ki nyoman lari?
1: Awang.
0: Bapak luruan yang lapan ake? Belum ya, Dek. Udah ngaminggu saya bangun-bangun ya. Capatin memedi kok, Dek.
1: Kan memedi mencapatan.
0: Dek, tawang, Dek. Nak iya ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sandru pada ini sunrise yang mikirin.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Popular, kemudian beritanya, Dek.
1: Siaran TV itu preksanu, Nek.
3: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
4: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
3: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
5: You're listening to the

Ya, 89,4 FM Suara Seni Pecinta, Suara Seni Hari Love Game sudah hadir untuk Anda. 31 menit kita tinggalkan dari jam 5 sampai Sweet Sunset. Dan lanjut lagi informasi olahraga berikutnya, Rider Gracie Racing, Fermin Aldeguer bersiap comeback di MotoGP Aragon 2026. Dan dia terus berupaya pulih dari cedera tulang belakang. Cedera tulang belakang dan leher didapat oleh Aldeguer pada Juni 2026 di mana dia terjatuh keras pada sesi latihan MotoGP Belanda di sirkuit Assen. Karena cedera tersebut, Aldeguer pun absen dalam 3 balapan. Selain MotoGP Belanda, rider berusia 21 tahun ini juga tidak bisa balapan di MotoGP Jerman dan MotoGP Inggris. Gracie Racing juga memilih rider pengganti yakni Iker Lesjona yang sementara menggantikan Aldeguer. Dan jeda panjang MotoGP 2026 dimanfaatkan Aldeguer untuk memulihkan diri. Menjelang MotoGP Aragon pada 31 Agustus 2026, Aldeguer menggugah kabar bagus di akun Instagram pribadinya. Dan pecinta Suara Seneri di MotoGP 2026, Aldeguer sudah balapan sebanyak 8 kali. Pebalap yang didukung oleh Bolt Rider ini meraih pencapaian terbaik saat finish kedua di MotoGP Catalunya. Dan saat ini Aldeguer ada di posisi ke-11 klasemen MotoGP 2026. Dia mengumpulkan sebanyak 76

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Sayang!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: You're listening to the best station in Bali. Suara Tsunami.

Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di

Rahimu ampun luar biasa, sebuah biantara suci.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Lanjut lagi kebersamaan kita masih dalam Sweet Sunset ya. Dan kali ini sederetan single-single reggae siap mengudara untuk Anda. Dan pasti masih bareng Medis nih gak jam 7 malam nanti. Semangat juga saya ucapkan untuk yang masih sibuk oleh rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar, begitu juga yang lagi on the way ya. Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan yang ingin menyimak streaming kami, silakan simak siaran kami melalui radio kemomedia.id/sunyari. Rangkaian informasi tentunya masih hadir ya, masih bareng di sini. Ini dia informasi olahraga berikutnya untuk Anda pecinta Suara Sunyari, Febriana Dwi Puji.

Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari melangkah ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 usai menekuk Perlitan dan Tina Muralitaram dari Malaysia di babak 16 besar dalam duel 3 game dengan skor 20-22, 21-18 dan 21-12. Pasangan berlaga di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi pada hari ini. Ana dan Trias menunjukkan kegigihan di game pertama, namun gagal mengunci kemenangan di momen krusial. Sempat tertinggal 8-11 saat interval set pertama, mereka menyamakan skor 13-13 usai jeda. Pasangan Tan dan Tina lalu kembali memimpin 15-13, namun segera disamakan oleh pasangan Ana dan Trias dengan 15-15. Begitu pula saat ganda negeri jiran itu unggul 20-18, Ana dan Trias mampu memaksakan Deuce lewat skor 20-20. Namun pada akhirnya, Tan dan Tina merebut kemenangan 22-20. Dan pada game kedua, momentum berbalik menjadi milik Ana dan Trias setelah bersaing sengit hingga 10-10, ganda Indonesia lalu berhasil menjauh hingga 17-11. Meski Tan dan Tina sempat menipiskan jarak hingga 17-18, namun Ana dan Trias sukses mengunci kemenangan 21-18 untuk memaksakan rubber game. Dan pada game penentuan, Ana dan Trias lebih dominan. Mereka unggul 11-5 saat interval dan terus memimpin usai rehat. Tan dan Tina hanya mampu mengejar sampai 12-16 sebelum Ana dan Trias merebut 5 poin beruntun untuk menang 21-12, menyudahi laga dalam waktu 1 jam 14 menit. Selanjutnya Ana dan Trias akan menghadapi pemenang laga Rui Hirokami dan Sayaka Hobara dari Jepang melawan Baek Hana dan Lee Sohee dari Korea Selatan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good. You're listening to the

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Masih bareng main untuk Sweet Sunset ya, dengan seretan singa-songa reggae ke tengah ruang dengar Anda. Yap, informasi dunia olahraga berikutnya. Julian Alvarez masih nampak dalam foto skuad Atletico Madrid untuk musim 2026-2027, sama seperti musim sebelumnya. Bedanya kini ekspresi cemberut terlihat. Di laman resmi Atletico, foto terbaru Alvarez terpampang jelang musim 2026-2027. Ekspresi cemberutnya menjadi sorotan. Sebab ekspresi pemain Argentina ini berbeda pada dua musim sebelumnya, di mana Alvarez terlihat tersenyum saat fotonya terpampang di musim 2024-2025 dan 2025-2026. Perbedaan ekspresi ini disebut gara-gara masalah transfernya, bukan rahasia lagi. Jika penyerang berusia 26 tahun ini ingin cabut dari Atletico musim panas ini, Barcelona menjadi peminat serius Julian Alvarez, di mana Atletico Madrid mencegahnya, bahkan mengecam rivalnya karena dinilai bertindak ilegal mendekati pemainnya. Kontrak Alvarez di Atletico memang masih sampai 2030. Jika dilepas, bandrolnya diyakini di atas 100 juta euro. Dan belakangan, Barcelona kabarnya menyerah mengejar Alvarez. Raksasa catalan ini disebut mengalihkan buruannya ke Lautaro Martinez. Sementara itu, pecinta Suara Sunyari, Alvarez juga sudah ditegaskan tetap bertahan. Pelatih Diego Simeone menyebutkan ex River Plate ini masih dibutuhkan di tim. Dan Julian Alvarez menjadi andalan Atletico Madrid sejak dibeli dari Manchester City pada 2024. Dan dia sudah mencetak 49 gol dan 17 assist untuk Los Colchoneros.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda.

Ya, 89.4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri menuntaskan sampai di sini untuk Sweet Sunset, dan terima kasih banyak atas kebetulan atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, tetap setia di sini hanya di 89.4 FM Suara Sendiri.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai. You're listening.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Stay tuned at DTV.

Gabung semua lewat yang 21 kan, semoga bisa memberikan semangat ya untuk suasana pagi hari ini. Yang lagi on the way, hati-hati jalan, selamat pagi semuanya. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda yang sudah membuka rangkaian aktivitas. Semangat semua ya, semoga berjalan dengan lancar. Setelah informasi, terlebih dahulu sebelum saya sapa yang sudah atensi untuk pagi hari ini, silakan atensi ke via Facebook dan WhatsApp yang terbuka untuk Anda. Dana desa yang diperoleh oleh Kabupaten Jemberana Bali di tahun 2026 merosot tajam dibandingkan tahun lalu. Bahkan penurunannya mencapai 67% lebih. Hal ini menyebabkan pemerintah desa tidak bisa bergerak banyak, terutama di bidang infrastruktur. Di sisi lain, desa juga tidak bisa menyelenggarakan kegiatan lain seperti sebelumnya. Namun demikian, saat ini Kementerian Keuangan diwacanakan bakal memberikan tambahan dana desa. Namun untuk besarannya itu masih belum diketahui karena nanti disesuaikan dengan keputusan Menteri Keuangan atau KMK. Menurut data yang berhasil diperoleh, penurunan dana desa yang turun ke Kabupaten Jemberana tahun ini merosot hampir 30 miliar rupiah lebih atau 67,79%. Dan hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Bidang Penataan dan Administrasi Pemerintah Desa pada Dinas PMD PPA PPKB Jemberana, yakni Dayu Krisna, saat dikonfirmasi pada hari Kamis kemarin. Dan ia melanjutkan, praktis kondisi ini juga menyebabkan banyak kegiatan di desa tidak mendapatkan anggaran, seperti misalnya pada bidang infrastruktur dan lainnya. Dan di sisi lain, menurut Kemenkeu bakal ada dana desa tambahan tahun ini. Namun pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut. Sementara itu sejumlah perbekal di Jemberana yang dicoba konfirmasi juga masih belum memberikan komentar terkait dengan dampak dari pemangkasan dana desa dari pemerintah pusat tersebut terhadap kegiatan di wilayahnya.

0: Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik gel, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara Sonari.
1: You are listening the Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sonari.

89.4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri. Satu nomor yang memilihkan dari miliknya Metallica. Semoga bisa menambah semangat ya, The Unforgiven 2 yang sudah hadir untuk Anda pagi dulu buat Patut Murah di Bangli. Semangatnya untuk rangkaian aktivitas, semoga bisa terhibur. Tambah semangat juga Pak Dewa Suatnya di seputaran Bangli. Mudah-mudahan semangat juga sama-sama dari Bangli ya. Ada Pak Dewa Suatnya dan Pak Tut Murah pendengar kita ya. Oke, lanjut juga yang sudah tensi rame banget pagi hari ini, Pak Wayan Sudibagio, si Bang Kaja sudah absen, selamat pagi, semoga semangat ya. Seputaran kargo hadir juga, ada Pak Ketut Dedi Barbel di sana. Segera mengudara lagu yang sudah request pagi hari ini. Kemudian Pak Agung Piangka, selamat pagi Pak Agung, sudah ready ditunggu ya. Mudah-mudahan semangat untuk rangkaian aktivitasnya. Salam dari Perumahan Rahayu 5 Buduk sana. Oke, di belakang Pak Agung Piangka ada siapa? Halo, Daumu sudah hadir, selamat pagi Bujuro Koming, semangat juga untuk rangkaian aktivitas, ditunggu ya. Lanjut, kita absen juga Pipit Permai Batu Bulan yang pagi hari ini sudah hadir. Pak Ngurah Bagus Bego, selamat pagi Pak Ngurah, semangat untuk rangkaian aktivitasnya. Absen juga dong ya dari seputaran Ulun Suwiso, pasnya gak pernah terlewatkan. Oke, Mbak Tika Rus ya, selamat pagi Mbak Tika, semangat untuk aktivitas. Juga Pak Wayan Tirta Yasa yang ada di seputaran Buana Raya sana. Sedikit agak jauh nih, kita ke Padang Bae sana. Pengin menyapa dulu Pak Arya Sena di sana. Selamat pagi Pak Arya Sena, semangat untuk aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara sunari pecinta, suara sunari. Satu nomor yang bertajuk Think About You. Sudah ada untuk Anda yang dari kuasi ke selat pagi kembali. Masih ada waktu untuk atensi ya ke via Facebook Suara Sunari. Dan WhatsApp kami di 087-773-331894. Masih satu jam ke depan. Yang request juga single-single dari Belantika Musik Indonesia. Mohon bersabar dulu ya. Dan pasti masih hadir barang Mei di sini. Satu informasi kembali untuk Anda. Keamanan makanan menjadi perhatian serius masyarakat di tengah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang terus diperluas di Indonesia. Tidak ingin makanan yang diberikan mengabaikan aspek keamanan, Dokes Polres Gianyar melakukan pemeriksaan food safety terhadap menu MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polres Gianyar, Jalan Raya Insinyur Soekarno.